0: Bidara IS selaku Kepala Bagian Akademik Unsud. Saudara DMW selaku pihak swasta. Saudara AW selaku pihak swasta. Dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali surplus di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telekomunikasi Telkom Group di wilayah NTT relatif normal. dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saadat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan usulan kita tertuju Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Prionggo, mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personal TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
10: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, kelima pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar.
17: Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang

0: di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama Siaran Sentral, program 3 jaringan berita nasional dari Jakarta. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Na.
0: Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Ya, peringat selamat pagi peringat, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Peringat kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Ya peringat, untuk wilayah Bengkalis peringat, di hari ini peringat cerah berawan, begitu juga untuk wilayah lain pendengar cerah berawan ya. Untuk wilayah Riau pendengar, pada hari ini pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun, punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal,
Dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Bener? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, semangat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming digital, ya, bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital Pendengar, dan juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Bengkalis. Nah, pendengar, hari ini ada sekolah yang melaksanakan kegiatan karnaval, dan karnaval ini pendengar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pawai perayaan yang menampilkan bermacam corak hal menarik, ya, dari yang dirayakan, dan seperti berbagai hal menarik, kostum unik, atraksi seni serta hiburan di jalanan terbuka. Nah, melibatkan pesta jalanan, parade, musik, tari, dan juga penggunaan kostum atau topeng yang megah dan penuh warna. Nah, bertujuan sebagai ruang ekspresi kebersamaan, sukacita, dan memperingati momen penting. Tapi berdengar secara etimologi, kata ini berasal sebenarnya dari bahasa Latin, yaitu carne atau daging, dan merujuk pada festival tradisional di Eropa atau Amerika untuk menyambut masa Prapaskah. Nah, di Indonesia, karnaval sangat lekat, ya, dengan perayaan hari besar nasional seperti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, festival budaya daerah atau juga perayaan hari jadi kota. Nah, jadi peringat, ya, di peringati juga ada kegiatan-kegiatan seperti hari ulang tahun kemerdekaan RI, adanya karnaval. Dan sebenarnya pendengar, karnaval ini berasal dari bahasa Latin, yaitu carne ataupun daging.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
2: Jual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak jual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain jual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
4: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Semangat pagi dan semangat berakhir pekan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan hibah aset senilai sekitar 3,3 miliar rupiah kepada RRI berupa tanah, bangunan, dan kendaraan dinas. Penandatanganan naskah hibah dan berita acara penyerahan aset berlangsung di gedung RRI Pusat Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Nah, pendengar, kegiatan tersebut juga dihadiri langsung Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Ya, Bupati Bengkalis disambut Direktur Utama LPP RRI yang diwakili Direktur Sumber Daya Manusia SDM dan Umum Dedi Suparman. Dan juga turut hadir Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU Yonas Markus, Dewan Pengawas LPP RRI Pusat serta Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Humar. Nah, pendengar, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan penyerahan aset tersebut merupakan bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, pendengar, Pemkab Bengkalis berharap dukungan tersebut dapat memperkuat peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya hingga ke wilayah pelosok dan kawasan terluar di Kabupaten Bengkalis. Dan pendengar, penyerahan aset ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung keberadaan RRI dan ia berharap siaran RRI dapat menjangkau seluruh pelosok termasuk wilayah 3T yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kasmari juga berharap ya sinergi antara Pemkab Bengkalis dan RRI terus ditingkatkan sehingga masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil tetap mendapatkan akses informasi yang berkualitas. Nah, sementara itu Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis atas niat baik dan dukungan yang diberikan melalui hibah tersebut. Ia menegaskan pendengar, RRI akan berupaya memanfaatkan dukungan tersebut untuk memperkuat pelayanan penyiaran khususnya bagi masyarakat Bengkalis yang berada di wilayah perbatasan. Dan peringat sementara itu Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis. Ia menyebut perjuangan untuk memperkuat keberadaan RRI di Bengkalis telah dilakukan sejak 2013 dan akhirnya dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni. Dan Agung juga mengatakan pendengar akan menindaklanjuti upaya penguatan kelembagaan RRI di Bengkalis termasuk memperjuangkan agar RRI SP Bengkalis dapat berkembang menjadi satuan kerja tersendiri. Penandatanganan naskah hibah dan berita acara tersebut berlangsung lancar. Kedua pihak juga saling memberikan masukan untuk memperkuat sinergi dengan harapan RRI tetap mampu menjalankan perannya sebagai media informasi sekaligus pemersatu bangsa. Ya, pendengar, kabar dari portal resmi kami, pendengar rri.co.id, dan pemerintah Kabupaten Bengkalis menghibahkan aset 3,3 miliar rupiah untuk mendukung RRI jangkau wilayah 3T. Nah, kegiatan tersebut pendengar berlangsung di Jakarta ya, di hari Jumat kemarin pendengar 21 Agustus 2026.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, Bupati Bengkalis Haja Kasmarni menerima penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara pada Koperasi Award 2026 yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia pada Kamis 20 Agustus 2026. Kasmarni menjadi satu-satunya bupati di Provinsi Riau yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan pengabdian dalam pembinaan serta pengembangan koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Bengkalis, dukungan tersebut dilakukan melalui pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan, pendampingan kelembagaan, dan penguatan tata kelola koperasi. Dan pendengar, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengatakan pendengar, koperasi harus hadir dekat dengan masyarakat dan mampu mengonsolidasikan potensi ekonomi masyarakat. Pengembangan koperasi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi Desa Merah Putih. Nah, mereka sementara itu Bupati Kasmarni mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Bengkalis untuk terus memperkuat koperasi sebagai satu pilar ekonomi kerakyatan. Penghargaan ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan koperasi agar semakin profesional, mandiri, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kasmarni juga menambahkan penguatan koperasi akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Ia berharap koperasi di Kabupaten Bengkalis semakin berkembang, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
5: Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
6: Peringkat Indonesia secara resmi berhasil mencapai swasembada pangan khususnya pada komoditas beras yang dideklarasikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Target Kementerian Pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam 4 tahun berhasil direalisasikan hanya dalam 1 tahun masa kepemimpinan pemerintah. Berdasarkan rangkuman informasi yang dikutip dari AI Google, pendengar capaian swasembada beras Indonesia ditunjukkan melalui sejumlah indikator utama, mulai dari peningkatan produksi nasional, penghentian impor, hingga penguatan cadangan beras pemerintah. Produksi beras nasional mencatat rekor baru dengan mencapai 34,71 juta ton atau meningkat sekitar 13,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut menghasilkan surplus beras nasional yang diperkirakan mencapai 3,52 juta hingga 4 juta ton. Surplus tersebut memungkinkan pemerintah menghentikan impor beras konsumsi sepanjang tahun. Selain itu, cadangan beras pemerintah juga dikelola Perumbulok juga mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni sekitar 4,2 juta ton. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya, pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau yang menjadi kekayaan geografis sekaligus penopang keanekaragaman budaya, hayati, dan sumber daya alam. Ya, pendengar, berdasarkan informasi geografis ya yang dihimpun dari AI Google, Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah pulau yang tercatat mencapai sekitar 17.380 hingga 17.504 pulau. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar tidak hanya di kawasan Asia Tenggara tetapi juga di tingkat global. 5 pulau utama menjadi tulang punggung wilayah Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 54 3.716 km yang termasuk salah satu yang terpanjang di dunia. Keunggulan geografis Indonesia juga didukung oleh letaknya yang sangat strategis, yakni berada di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur penting bagi perdagangan internasional, pelayaran, hingga pertukaran budaya antar negara. Kabar dari portal resmi kami, pendengar, RRI.co.id, Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara.
5: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
7: Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Saya marah. Anda marah. Dia marah. Semua orang marah. Kita semua marah. Untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan, marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri

pendengar, kami mohon maaf tadi berapa waktu kami menghilang dari ruang dengar Anda dikarenakan terputusnya aliran listrik di studio kami RRI Bengkalis, tepatnya di Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Dan saat ini pendengar, kami sudah bisa menemani Anda ya. Semangat siang untuk Anda semua pukul 10.18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan dan selamat melakukan berbagai aktivitas Anda ya. Semoga apapun itu yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

0: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Selamat siang untuk Anda semua pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp15.000 per gram pada perdagangan hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir dari laman logam mulia, pendengar, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.740.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.600.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, yang mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Nah, berikan harga emas antam 0,5 gram ya, ini Rp1.420.000, harga emas antam 1 gram Rp2.740.000, harga emas antam 2 gram Rp5.420.000, pendengar, harga emas antam 3 gram Rp8.105.000, dan seterusnya, pendengar. Pergerakan harga yang relatif terbatas menunjukkan pasar emas masih bergerak stabil dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipantau masyarakat. Ya, kabar dari portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi lainnya, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Howard Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika
1: polis sedang memburu seorang pembunuh bersiri paling dikehendaki yang terbabit dengan kes bunuh beberapa orang wanita.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es. Seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
2: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
3: Wah, wah, wah. Ma, pulan, Ma.

Ya, Prias, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Prias, jauh sebelum pesawat modern menguasai langit, seorang ilmuwan muslim asal Andalusia telah membuktikan manusia bisa terbang. Abbas Ilben Firnas menjadi sosok perintis penerbangan dunia lewat percobaannya yang penuh risiko pada abad ke-9. Ya, peringat dilansir dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Abbas Ilben Firnas lahir di Ronda, Spanyol pada tahun 810 Masehi dan kemudian menetap di Cordoba yang saat itu menjadi pusat pembelajaran dunia Islam. Ia dikenal sebagai ulama brilian dengan keahlian lintas disiplin mulai dari astronomi, kedokteran hingga musik dan puisi. Ia juga merancang jam air, kaca tidak berwarna dan lensa kolektif yang menjadi cikal bakal berbagai penemuan. Nah, ketertarikannya pada dunia penerbangan dimulai saat melihat Armen Firman yang melompat dari menara menggunakan pakaian sutra berpenguat kayu. Nah, meski gagal terbang, pendengar, alat tersebut cukup memperlambat jatuhnya sehingga Firman hanya mengalami luka ringan. Peristiwa itu mendorong ia untuk mendalami ilmu aeronautika hingga akhirnya berhasil menciptakan alat terbang 23 tahun kemudian. Sayap yang ia gunakan terbuat dari kombinasi bulu asli, kayu dan juga sutra sebagai bahan utama.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C. Ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Bahagia ku bersamamu. Senang bila...
2: Ya, pendengar, sudah menunjukkan pukul 10.58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani ada pendengar di hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Jangan lewatkan nanti pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, sampai jumpa. Mohon maaf celap kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kostyuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Firial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final, namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di

0: hanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Yuyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar beregu keempat bagi Yuyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Kombi Par Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
1: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Kombi Par sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
0: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am Presented Kombi Par dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu dong. Mau jambu aduh nih.
0: Oh,

I don't know what's going on. I don't know what's going on.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa dah kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

menempatkan hambanya sebagai ahli zikir dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya, dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berpikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya, diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya, ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Duh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 34 untuk menggambarkan ini.

selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah Isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini. Dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita. Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Ini aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat?

0: tidak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi Allah SWT? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, Alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun di sana. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, Alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah.

ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaAllah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50-60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4-5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu, apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sebagai lebih daripada 50 tahun.

diusulkan oleh, coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Nah, kalau 100 juta itu satu RW kecil, Pak. Ya, apalagi

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program Rp100 juta per RW. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program 100 juta rupiah per RW. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan program anggaran 100 juta untuk setiap RW perlu disiapkan dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Inggot Ahmad Hutashut, mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur atau SOP maupun skema perencanaan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program tersebut.
2: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Nah, kalau 100 juta itu satu RW kecil, Pak. Ya kan? Apalagi mindset-nya belum pas gitu. Ya, karena dulu kita pernah di tahun 2015 itu ada program PMBRW namanya. Ya, dulu ada 3. Nah, saya rasa tidak terlalu jauh perbedaannya, tetapi kita harus bisa dudukkan SOP yang kita sepakati bersama, Pak.
1: Hal senada juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pekanbaru, Edwariansyah. Ia menilai perlu ada keseragaman dalam penyusunan usulan dari masing-masing RW. Edwar mengatakan pemerintah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar kegiatan yang secara khusus mengatur jenis program yang dapat masuk.
3: Ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat juknis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Karena kalau tidak, di 2027 terembut, di 2027 kan rembut RW-nya kan 2026. Tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh RW-RW ini tadi. Ya, supaya ini tidak terjadi permasalahan. Karena ada juga yang usulkan, Pak, lapangan mini soccer. Mana apa mini soccer duitnya 100 juta kan gitu.
1: Dengan mekanisme yang seragam, program 100 juta per RW diharapkan tidak hanya menjadi skema pembagian anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama Jamaah Haji tahun 2026. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar syukuran bersama Jamaah Haji Kota Pekanbaru keberangkatan tahun 2026 di Masjid Agung Ar-Rahman Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur setelah para jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah haji yang selama berada di Tanah Suci turut mendoakan Kota Pekanbaru agar senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan. Agung berharap doa dan keberkahan tersebut terus menyertai Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersamaan serta mendukung kemajuan daerah.
5: Tapi saya dan istri berterima kasih kepada Ibu sekalian. Karena Masya Allah, Bapak Ibu yang berjuang maksimal di sana, Tanah Suci, yang kami tahu perjuangan yang tidak gampang, tapi kami juga dengar disampaikan informasi yang baik dari Tanah Suci. Kami didoakan Bapak Ibu sekalian pada waktu saat di Arafah, pada saat di Arafah, betul Bapak Ibu sekalian. Doa di Arafah ini Bapak Ibu sekalian itulah puncaknya haji. Ya, kami jujur saja merinding Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu akan terkabul dan dibalas juga seperti Bapak Ibu doakan kami.
4: Sementara itu, salah seorang jamaah haji, Emi Mariati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan membantu para jamaah selama menjalankan ibadah haji.
6: Alhamdulillah baik, dan Bapak itu juga ngirimkan kami situ makanan, untuk pulang dari Mina.
4: Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan para jamaah haji, sekaligus memperkuat doa bersama untuk kemajuan dan keberkahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis serah terimakan aset tanah dan bangunan senilai 3,3 miliar rupiah kepada RRI. Aset tersebut telah digunakan sejak 2013 sebagai gedung kantor RRI SP Bengkalis. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza. Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni menandatangani naskah hibah barang milik daerah atau BMD pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia atau RRI di kantor RRI Jakarta Pusat Jumat pagi. Bupati Kasmarni mengatakan hibah tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap keberadaan dan pengembangan RRI di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, sejak hadir pada 2013, RRI telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
7: Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sarannya kegiatan penandatanganan naskah perjanjian hibah atau berita acara serah terima dari pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada LPP RRI. Ini adalah bentuk komitmen kami pemerintah daerah untuk mendukung Lembaga Penyiaran Republik Indonesia supaya kedepannya kami berharap RRI semakin mengudara sesuai dengan slogan sekali mengudara tetap mengudara, Pak. Kami berharap mudah-mudahan dengan penyerahan aset ini LPP RRI bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sekali lagi sehingga membuat komitmen kolaborasi sinergi kita bisa terjalin dengan baik. Pun kami tentu saja kami berharap nantinya khusus mungkin untuk di Pulau Bengkalis RRI-nya bisa menjadi sebuah satuan kerja atau satker sehingga mungkin lebih bisa mengembangkan lagi dan juga lebih bisa banyak berbuat lagi.
0: Adapun aset yang dihibahkan berupa tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan dinas. Bupati Kasmarni berharap hibah tersebut dapat semakin mendukung RRI dalam menjalankan tugas penyiaran secara profesional, mandiri, dan berkualitas. Sementara itu, Direktur SDM RRI Pusat Dedi Suparman mengatakan dengan penyerahan aset ini menunjukkan bahwa ada sinergitas antara RRI dan pemerintah Kabupaten Bengkalis.
8: Sehingga kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis atas penyerahan asetnya kepada LPP RRI, ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa antara RRI dan pemerintah. Tentu saja aset-aset ini akan kami jaga, akan kami tata usahakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu saja untuk memenuhi dan memperkuat eksistensi RRI yang ada di Bengkalis. Dalam rangka tentu saja ikut mendorong bagaimana masyarakat Bengkalis terus maju dan bagaimana budaya-budaya lokal juga terus dikembangkan, kearifan-kearifan lokal yang lain juga terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
0: Penandatanganan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid, kemudian jajaran direksi LPP RRI serta Kepala RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar. Bupati Bengkalis sendiri didampingi Sekda Bengkalis Dr. Ersan Saputra dan sejumlah kepala perangkat daerah. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
9: Sementara itu, pendengar, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru mengapresiasi jajaran pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah menyerahkan aset tanah dan bangunan yang dipinjam pakai untuk kemajuan RRI Bengkalis. Perjuangan ini telah dimulai sejak 2013 lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
0: Kepala RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Bupati Perempuan Pertama di Kabupaten Bengkalis Hajah Kasmarni atas dukungan terhadap pengembangan RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemkab Bengkalis menyerahkan aset daerah berupa bangunan, tanah, dan kendaraan dinas kepada LPP RRI dengan nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Agung mengatakan perjuangan untuk mendapatkan dukungan aset bagi RRI Stasiun Produksi Bengkalis telah dilakukan sejak lembaga tersebut hadir di Bengkalis pada 2013. Menurutnya, proses tersebut baru dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.
10: Mulai dari tahun 2013, izin Bupati saya bagian dari perjalanan ini ketika bertugas di Pekanbaru tahun 2015 sebagai kepala bidang pemerintahan. Saya ingin menceritakan bagaimana peristiwa sejarah hari ini bisa terrealisasi proses penyerahan aset ini dari senior-senior kami. Ternyata dari proses administrasi yang masuk itu surat itu tidak fokus, belum fokus yang mana yang mau diinginkan. Karena di lahan ini ada dua bangunan, satu yang dikembangkan lagi, satu belum dapat jadi bekas.
0: Sementara itu, Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni berharap penyerahan aset tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan status RRI Stasiun Produksi Bengkalis menjadi satuan kerja tipe C. Sebagaimana yang disampaikan jajaran RRI saat mengajukan permintaan peralihan aset. Bupati Kasmarni menilai peningkatan status tersebut penting agar keberadaan RRI di Bengkalis semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
11: mohon dijaga dengan sebaik-baiknya karena mendapatkannya sangat susah. Mulai dari tanah, bangunan, sampai kepada fasilitas yang kami serahkan lebih kurang 3.3 miliar. Ini sudah kali ini, insya Allah, resmi sudah menjadi milik RRI Kabupaten Bengkalis. Dan kami ingin
12: menurut Bupati Kasmarni, hibah aset tersebut bukan sekedar penyerahan barang milik daerah, tetapi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga penyiaran publik dan berharap aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap sinergi bersama RRI semakin kuat dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Pendengar, kabar selanjutnya di mana cuaca panas membuat minuman segar menjadi salah satu pilihan warga. Minuman dingin dinilai lebih menyegarkan, terutama saat beraktivitas pada siang hari. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
1: Pedagang minuman Desnita mengatakan penjualan saat ini cenderung sepi. Kondisi berbeda dengan sebelumnya ketika anak kuliah masih ramai beraktivitas di lokasi tersebut. Meski cuaca panas membuat minuman segar tetap dicari, tidak ada jenis minuman tertentu yang menjadi paling laris.
2: Tidak seperti dulu lagi jualan, susah sekarang. Apalagi di sini anak kuliah sudah pindah. Ada lagi, sudah pindah ke Pak. Anak kuliah ramai sini, ini karena sudah pindah. Kalau ada duitnya bersisa di dalam, barulah belanja juga kan. Tapi kalau anak sekolah keluar belanja nggak boleh, mau pulang baru ada satu-satu. Dibanding dari cuaca hujan ada lah gitu. Cuma kalau hari panas kalau terlalu kali enggak.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli salsa mengaku lebih sering memilih minuman segar saat cuaca panas. Nutrisari menjadi salah satu pilihannya karena rasanya menyegarkan. Ia lebih memilih minuman manis pada siang hari, sementara kopi dipilih saat ingin begadang.
3: Iya, karena kan hawanya kan di sini panas ya. Jadi enak itu minumnya segar-segar. Nutrisari sih kak, Nutrisari. Iya kan nyegerin, kayak ada asam-asamnya juga.
1: Minuman segar masih menjadi pilihan warga untuk melepas dahaga di tengah cuaca panas. Pilihan minuman pun disesuaikan dengan selera dan waktu konsumsi. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.

0: Baik pendengar, kabar selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan kami Alwi Suryatmaja dari Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar, tentang kegiatan kunjungan Kampung Adat Pekan Raya Lingkungan Hidup 2026 di Taman Wisata Buluh Cina, Kabupaten Kampar. Selamat siang, Alwi.
1: Selamat siang. Baik pendengar, baik. Saya Alwi Suryatmaja melaporkan langsung dari Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saat ini berlangsung agenda kunjungan lapangan dan diskusi kampung adat yang digagas oleh Walhi Riau dengan mengusung tema kearifan masyarakat adat dalam menjaga wilayah dan lingkungan hidup. Selain itu, RRI Pekanbaru juga turut berkontribusi dalam bagian dalam menyemarakkan gelaran RRI Fest yang dipadukan dengan aksi penanaman pohon nantinya. Agenda hari ini meliputi trekking penyusuran pemukiman adat serta penanaman pohon di hari nanti dan ditutup dengan makan berjamaah atau makan bersama masyarakat kampung adat. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Desa Buluh Cina Azrianto mengenai kegiatan hari ini.
2: Pertama itu nanti ada diskusi masalah kampung adat yang akan langsung dipimpin oleh Pucuk Adat Desa Buluh Cina, yaitu Datuk Amir Wihage, selaku Datuk Majadalo di Desa Buluh Cina. Dan juga kami nanti selaku Kepala Desa Buluh Cina juga ikut dalam diskusi tersebut. Nanti di sana akan sampaikan pemaparan masalah kearifan lokal dan tradisi-tradisi yang ada di Desa Buncit ini.
1: Kegiatan ini juga diikuti oleh eksekutif dan Dewan Daerah Walhi serta BBKSDA Riau yang ikut juga nanti menanam pohon bersama dengan RRI Pekanbaru. Ini kan laporan saya dari Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Alwi Suryatmaja, kembali ke studio.
0: Baik, Alwi Suryatmaja melaporkan langsung dari Taman Wisata Buluh Cina, Kabupaten Kampar.

Dengar laporan langsung dari rekan kami Alwis tadi di lapangan sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program Rp100 juta per RW. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Pro 1 RRI.
6: Available di Google Play Store and App Store.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: This is my station on RRI.

Dalam memilih pasangan, Anda sudah punya gambaran kira-kira tertarik dengan tipe seperti apa? Apakah itu tipe karakter, kepribadian, penampilan fisik, atau sejumlah kategori lainnya? Di zaman modern, kebanyakan dari kita tidak lagi dijodohkan. Punya kebebasan untuk cari pasangan sendiri. Zaman sekarang, kebanyakan dari kita mempercayai naluri. Harus merasakan ketertarikan luar biasa kuat demi mencari dia yang tepat. Tapi, tahukah Anda, dalam memilih pasangan, ternyata mendengarkan naluri sepenuhnya tidak selalu menjamin bahwa ia orang yang tepat untuk kebahagiaan Anda. Mengapa? Ketertarikan magnetik kita terhadap seseorang bukan karena ada sesuatu yang magis yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini bisa dijelaskan. Menurut ilmu psikoterapi, kita cenderung tertarik pada seseorang yang terasa akrab. Ia yang perilakunya mengingatkan kita pada bentuk kasih sayang yang kita rasakan dari figur pengasuh ketika kita kecil. Jika Anda beruntung, Anda dibesarkan figur pengasuh yang bajik, seimbang, dan memberikan kasih sayang penuh kelembutan. Namun, tidak semua orang seberuntung itu, sehingga kasih sayang hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Seorang ibu yang penyayang bisa jadi juga seseorang yang penuh kecemasan dengan perasaan mudah terluka, rapuh. Seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial bisa jadi juga seorang yang pemarah, penuh kritik pedas, dan kasar. Sehingga sebagai anak, Anda terbiasa harus mindik-mindik demi menjaga perasaan atau menghindari murka mereka. Anda cinta dengan orang tua. Namun di saat yang sama, ada sifat atau karakter mereka yang membuat mereka menantang untuk dicintai. Perasaan cinta yang kompleks ini jadi terasa akrab dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang menciptakan perasaan akrab ini, meski perasaan ini negatif. Misal, orang tua dulu suka marah-marah. Anda takut sehingga harus menuruti apa saja yang dia minta. Anda sebetulnya nggak suka dengan sifat atau perasaan negatif ini, namun terbiasa. Ketika dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang suka marah-marah dan harus dituruti. Orang yang sebetulnya belum tentu tepat bagi kesehatan jiwa Anda. Tidak heran pula, ketika dewasa Anda malah jadi menolak seseorang, bukan karena orang itu salah untuk Anda, melainkan karena dia terlalu benar untuk Anda. Hanya karena Anda tidak terbiasa, seseorang yang seimbang, pengertian, dewasa, bisa diandalkan, jadi terasa aneh dan asing. Lantas bagaimana memilih pasangan yang baik untuk kebahagiaan Anda? Menurut psikolog Lisa Firestone, cari tahu, kenali, serta pikirkan kembali pola ketertarikan Anda terhadap seseorang. Ingat, pola lama kita bisa jadi menarik kita ke orang yang salah. Kita bisa lakukan ini dengan cara menuliskan sifat atau karakter seperti apa yang menarik dan tidak menarik bagi kita. Kemudian telusuri, apakah sifat-sifat ini mengacu ke sifat dan karakter figur pengasuh? Kemudian, tanya diri, apakah sifat dan karakter ini selaras dengan kebahagiaan kita atau tidak? Cara ini juga mengizinkan kita untuk memberi kesempatan pada calon pasangan yang mungkin di awal terkesan membosankan atau nggak pas dengan selera Anda. Namun ketika Anda kenal lebih jauh, sebetulnya dia menarik dan baik untuk kebahagiaan Anda. Ada beberapa prinsip sederhana yang kita bisa pegang dalam memilih pasangan. Tips dari psikoterapis Dr. Barton Goldsmith diantaranya, 1. Carilah seseorang yang bajik, penyayang, dan penuh welas asih. Ia yang bisa diajak bicara seterbuka dan sejujur mungkin di saat senang dan susah. 2. Punya kesamaan visi dalam hidup terkait hal-hal mendasar, namun juga punya cukup perbedaan agar bisa saling mengisi dan belajar dari satu sama lain. 3. Hiduplah bersama ia yang bisa membuat Anda tertawa, karena ketika menjalani tantangan hidup, sedikit tawa akan meringankan beban di dada. 4. Ambil waktu untuk mengenal orang itu. Setidaknya 6 bulan, sehingga ketika menikah, Anda siap dan mantap menjalani hidup dan tantangannya bersamanya. Memang, kita tidak akan pernah bisa 100% merasa pasti tentang seseorang. Namun, memilih pasangan hidup dengan alasan yang benar di saat yang tepat bisa semakin mendekatkan Anda pada kehidupan berpasangan yang melestarikan kesehatan mental Anda. Dan ini penting.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana, tempe enak, orang.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: menggunakan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Green Radio. Dan sore hari ini kita akan mengangkat tema ya, bumi sedang tidak baik-baik saja. Dimana mungkin beberapa waktu kebelakang terjadi karhutlah, kemudian asap, dan itu bukan tanggung jawab satu orang saja, melainkan tanggung jawab kita. Dan juga sore hari ini mendengar, sebenarnya kita tidak asing ya mendengar masyarakat Riau tentang hutan, tentang lahan, tentang api, dan tentang asap yang bisa mengubah suasana sebuah kota. Dan ada kalanya kita melihat langit yang biasanya biru berubah menjadi kelabu, dan udara yang biasanya terasa biasa saja tiba-tiba membawa aroma asap. Dan jarak pandang jadi berkurang, kemudian aktivitas masyarakat juga akan terganggu. Dan pada saat seperti itulah kita kembali diingatkan bahwa kondisi lingkungan bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Ya, ada di sekitar kita dan bahkan masuk langsung ke dalam rumah, ke tempat kerja, ke sekolah, dan tentu saja ke dalam paru-paru kita. Karena itu kita tidak ingin membicarakan lingkungan dengan bahasa yang terlalu rumit ya. Kita hanya ingin melihat satu kenyataan sederhana di mana bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Dan salah satu tanda yang paling dekat dengan kita adalah ketika hutan dan lahan terbakar seperti yang saat ini terjadi. Ketika api muncul, persoalannya bukan hanya soal berapa hektar lahan yang terbakar, tetapi juga kemana asapnya pergi, siapa yang menghirupnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Dan yang paling penting adalah mengapa kebakaran itu bisa terjadi. Dengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu bukan hanya persoalan lingkungan ya. Karhutla itu juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Ketika asap tebal muncul, sekolah bisa terdampak, penerbangan bisa terganggu, aktivitas luar ruangan harus dikurangi, dan pedagang dan pekerja yang mengantungkan aktivitasnya di luar ruangan ikut merasakan dampaknya. Dan juga masyarakat harus kembali nih berhadapan dengan kualitas udara yang tidak sehat. Satu titik api bisa membawa persoalan yang jauh lebih luas. Dimana kalau suatu hari kita melihat asap dari kejauhan, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Karena di balik asap itu bisa saja ada ekosistem yang sedang kehilangan rumahnya, ada satwa yang kehilangan habitat, ada tumbuhan yang terbakar, ada tanah yang rusak, dan ada masyarakat yang akhirnya harus menghadapi dampaknya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kita sering melihat api hanya dari hasil akhirnya ya. Hutan terbakar, lahan terbakar, asap membumbung, tetapi sebenarnya ada cerita panjang sebelum api itu muncul. Ada kondisi lahan, ada cuaca, ada angin, ada aktivitas manusia, dan ada kemungkinan kelalaian. Dan karena itu ketika membicarakan karhutla, kita tidak cukup hanya mengatakan jangan membakar. Kita juga perlu memahami nih mengapa kebakaran itu bisa begitu cepat meluas. Ketika kondisi lingkungan kering, vegetasi mudah terbakar, ketika angin bertiup dan api dapat bergerak lebih cepat. Dan ketika lokasi kebakaran sulit dijangkau, pengendalian menjadi semakin berat. Dan pendengar, satu hal yang penting kita ingat, api yang kecil tidak selalu berarti dampaknya kecil. Apalagi ketika berada di lahan yang kering dan mudah terbakar. Nah, untuk itu kewaspadaan justru dibutuhkan sejak awal. Bukan setelah asap sudah memenuhi wilayah, bukan setelah api sudah membesar, tetapi sejak tanda-tanda awal muncul. Dan disinilah masyarakat memiliki peran. Kalau melihat adanya titik api atau mungkin kebakaran, jangan mendekat hanya untuk mengambil gambar. Jangan mencoba melakukan tindakan yang justru membahayakan diri sendiri. Dan yang lebih penting adalah menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang melalui saluran resmi. Dan karena semakin cepat informasi diterima, maka semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. Kita masih akan lanjutkan informasi ini nanti, dan kami informasikan terlebih dulu untuk seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dekatnya akan masuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, karena waktu sholat asar sudah masuk dan saatnya kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pendengar, ada satu hal yang membuat karhutla berbeda dari banyak persoalan lingkungan lainnya, di mana asap tidak mengenal batas administratif. Api mungkin berada di satu lokasi, tetapi asapnya bisa bergerak mengikuti kondisi atmosfer dan juga angin. Hari ini mungkin berada di satu kawasan, besok bisa terasa di wilayah lain. Nah, jadi karhutla sebenarnya bukan hanya persoalan masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan atau lahan saja. Ketika asap masuk ke kawasan perkotaan, masyarakat kota juga merasakan dampaknya. Dan Pekanbaru atau mungkin sejumlah wilayah di Riau tentu memiliki pengalaman panjang menghadapi persoalan asap. Dan setiap kali kualitas udara menurun, kita kembali belajar satu hal, bahwa udara bersih ternyata merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak membeli udara ketika bangun tidur, kita tidak membayar udara setiap kali bernafas, tapi kita ketika udara tercemar, barulah kita menyadari betapa pentingnya udara yang bersih. Nah, untuk itu pendengar, ketika kualitas udara memburuk, perhatikan informasi resmi, kurangi aktivitas di luar ruangan jika memang kondisi tidak memungkinkan. Dan gunakan pelindung yang sesuai, dan terutama jangan menganggap asap sebagai sesuatu yang harus selalu kita terima, karena udara bersih adalah bagian dari kualitas hidup. Dan pendengar, ketika melihat foto atau mungkin video kebakaran hutan, yang terlihat biasanya adalah api, tetapi pada sesuatu yang tidak selalu terlihat kamera, yaitu kehidupan yang ada di dalamnya. Ada burung, serangga, mamalia, reptil, tumbuhan, dan berbagai organisme yang selama ini hidup dalam ekosistem tersebut. Ketika habitatnya terbakar, mereka kehilangan tempat untuk mencari yang namanya makanan. Kehilangan tempat berlindung, bahkan tidak sedikit yang kehilangan kehidupan. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon, hutan itu adalah sebuah ekosistem. Di dalamnya ada hubungan antara tanah, air, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Ketika satu bagian rusak, bagian lain bisa ikut terdampak. Nah, karena itu ketika hutan terbakar, yang hilang sebenarnya bukan hanya kayu atau mungkin pepohonan, tetapi juga bagian dari sistem kehidupannya. Dan mungkin inilah alasan mengapa persoalan karhutla ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman, ya. Karena dampaknya sendiri itu bisa jauh lebih panjang daripada waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api. Dan api mungkin padam dalam hitungan hari, tetapi pemulihan lingkungan bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Dan juga pendengar, kita bisa membayangkan ya, beberapa tahun ke depan anak-anak kita bertanya, dulu seperti apa sih udara di kota ini? Dulu apakah langit selalu berkabut? Dulu apakah setiap tahun ada asap? Tentu kita berharap jawabannya tidak. Nah, kita ingin mereka mengenal hutan sebagai tempat yang hijau, mengenal sungai sebagai sumber kehidupan, mengenal langit sebagai sesuatu yang cerah, dan mengenal udara bersih sebagai sesuatu yang normal, bukan sebagai sesuatu yang langka. Dan dengar, itu dia informasi tentang Green Radio hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung Green Radio. Kita berbicara tentang bumi yang sedang tidak baik-baik saja ya, tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah, tentang asap, tentang udara, tentang hutan yang kehilangan kehidupan, dan tentang tanggung jawab kita. Mungkin tidak bisa kita padamkan semua kebakaran, mungkin kita tidak bisa menjaga seluruh hutan seorang diri, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk itu kita bisa mulai dari diri sendiri ya, tidak membakar sembarangan, tidak membuang benda yang bisa memicu api, menjaga lingkungan sekitar, mengawasi kondisi di sekitar tempat tinggal kita, dan tidak menutup mata ketika melihat sesuatu yang berpotensi membahayakan lingkungan. Karena bumi tidak sedang meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, bumi hanya membutuhkan kita untuk lebih peduli, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Untuk itu pendengar, demikian ya untuk Green Radio hari ini. Dan tetap bersama kami, Prosatu RRI Pekanbaru. Jelang kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Dan sampai bertemu kembali dalam Green Radio selanjutnya.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
3: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas.
4: Siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak kekayaan intelektual.

Sari berita, Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Inilah berita Korwi 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber. Analia Widi melaporkan.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan, penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
2: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
1: Sementara itu Ketua RT 004 RW 008 Pua Tony mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
3: Alhamdulillah kalau untuk penyuplai air dari PDAM udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam mengantar air ke sini sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
1: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 394 pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman terdampak pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Pelaku UMKM kini telah masuk dalam rencana rehab rekon oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli dari RRI Padang.
4: Hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman tercatat sebanyak 44.537 pelaku yang tersebar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang terbanyak berada di Kecamatan Kayu Tanam, Sungai Saria, dan Kecamatan Batang Anai. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara pagi tadi mengatakan pelaku UMKM tersebut bergerak di sektor kuliner, jasa, kreatif, teknologi, perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dijelaskan Hendra Suara, UMKM terdampak yang telah masuk dalam rencana rehab rekon sebanyak 394 UMKM dengan rincian 283 UMKM kategori ringan, 91 kategori sedang, dan 20 kategori berat. Sementara itu dari data asesmen pada Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan UMKM terdapat 605 pelaku usaha baru atau rintisan setelah diberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut, yakni 122 di sektor peternakan, 144 di sektor perdagangan, 21 sektor perikanan, 17 sektor perindustrian, sektor pertanian sebanyak 12, dan usaha ekonomi kreatif sebanyak 9 UMKM.
5: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian melibatkan perantau, dan ini memang kami rasa sangat baik sekali dalam memajukan UMKM yang kuat untuk ekonomi daerah yang hebat.
4: Hendra Suara menambahkan, kendatipun banyak pelaku UMKM di Padang Pariaman terdampak bencana pada akhir tahun lalu, namun pemerintah Padang Pariaman terus berupaya membantu pelaku UMKM tersebut dengan berbagai pelatihan, keterampilan, dan bantuan permodalan, sehingga UMKM di Padang Pariaman dapat bangkit lagi dan naik kelas. Armen Ramli melaporkan.
0: Masih dari Padang. Pemerintah Kabupaten Solo meluncurkan Kipang Putih Bundo Kanduang Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner dimaksud diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Solo. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
6: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan Kipang Putih Bundo Kanduang tidak hanya memiliki cita rasa khas tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner dan budaya budaya yang mencerminkan identitas masyarakat di negari Koto Hilalang. Menurutnya, peluncuran produk tersebut merupakan bentuk semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, dengan harapan Kipang Putih Bundok Kanduang terus berkembang dari sisi kemasan dan strategi pemasaran.
7: Launching Kipang Putih. Nah, tentu ini adalah semangat kami sebagai pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum wilayah Sumatera Barat. Bagaimana memang kita datarkan ya produk-produk UMKM kita untuk kita jaga. Nah, tentu saya minta kepada Pak Wali, siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak-hak kekayaan intelektual.
6: John Firman Pandu mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah mendorong agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Solo memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk yang dihasilkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan produk lokal. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah dengan Kementerian Hukum untuk mendorong pendaftaran produk-produk UMKM sehingga memiliki perlindungan hukum dan dapat dikembangkan secara lebih luas, dengan harapan produk UMKM semakin dikenal masyarakat sekaligus membawa nama Kabupaten Solo ke tingkat yang lebih luas melalui produk kuliner khas daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Festival Kopi Merdeka 2026 kembali hadir di Kota Lama Tanjung Pinang dengan melibatkan 220 UMKM, menghadirkan beragam atraksi budaya serta hiburan artis ibu kota. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkaian Festival Kopi Merdeka tahun 2026 di kawasan Kota Lama, Tanjung Pinang. Festival tahunan tersebut resmi dibuka kemarin ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Festival tahunan tersebut berlangsung pada 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncak dijadwalkan pada tanggal 23 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan, mengatakan Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 220 stan UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Festival Kopi Merdeka telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Provinsi Kepri.
9: Yang kita dorong di sini adalah terkait bagaimana kita menggiatkan perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang ini. Makanya basis dari FKM ini adalah basis UMKM, jadi biar geliat ekonominya bisa lebih baik.
8: Beragam atraksi wisata budaya turut disiapkan selama festival. Selain pertunjukan budaya, Festival Kopi Merdeka juga menghadirkan hiburan musik dan artis ibu kota untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Pada pembukaan festival, penampilan Virgon dijadwalkan menghibur pengunjung, sementara malam puncak akan menghadirkan Wausana dan Aprilian. Kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri diharapkan semakin memperluas promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Ranai. Rencana penonaktifan 5.715 peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Warga berharap pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Marjani melaporkan.
11: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai tanggal 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Program yang selama ini ditanggung pemerintah daerah dinilai sangat membantu warga, terutama masyarakat yang belum mampu membayar iuran secara mandiri. Juleha warga Ranai mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, kemampuan ekonomi seseorang tidak selalu berarti mampu membayar iuran BPJS secara mandiri, terlebih lagi bagi warga yang memiliki banyak tanggungan keluarga. Ia berharap pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum melakukan penonaktifan kepesertaan, sebab biaya kesehatan dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga apabila harus membayar iuran secara mandiri.
12: Dengan BPJS Kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu. Jadi tolonglah, jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mencatat sebanyak 5,715 peserta PBPU Pemda akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat.
13: Tahun 2026 ini rencananya pemerintah akan melakukan penonaktifan banyak lebih kurang 5,715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
11: Penonaktifan ribuan peserta tersebut diharapkan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Marjani melaporkan.
0: Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program Rp100 juta per RW. Selengkapnya disampaikan Alwi Surya Atmaja dari RRI Pekanbaru.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan program anggaran 100 juta untuk setiap RW perlu disiapkan dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutashut, mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur atau SOP maupun skema perencanaan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program tersebut.
15: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Kalau 100 juta itu satu RW kecil Pak, apalagi mindsetnya belum pas gitu. Karena dulu kita pernah di tahun 2015 itu ada program PMBRW namanya. Dulu ada 3. Saya rasa tidak terlalu jauh perbedaannya, tetapi kita harus bisa dudukkan SOP yang kita sepakati bersama.
14: Hal senada juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, yang menilai perlu ada keseragaman dalam penyusunan usulan dari masing-masing RW. Edward mengatakan pemerintah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar kegiatan yang secara khusus mengatur jenis program yang dapat masuk.
16: Ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat juknis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Kalau tidak, 2007 kan RW ini kan 2026, tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh RW-RW ini tadi.
14: Dengan mekanisme yang seragam, program 100 juta per RW diharapkan tidak hanya menjadi skema pembagian anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Alwi Surya Atmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Padang Panjang Go, Papago, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri melaporkan.
17: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Papago atau Padang Panjang Go, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang itu merupakan bagian dari upaya memperluas transformasi digital sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat dengan mengusung konsep satu aplikasi, banyak akses, dan kemudahan. Papago memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai Padang Panjang tanpa harus membuka sejumlah kanal secara terpisah.
18: Alhamdulillah, sekarang kayaknya udah barang yang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Semua daerah pasti punya sesuatu yang dia unggulkan dalam air. Kita kota juga sedang berbenah, punya juga you get information by your palm gitu kan, dari HP. Jadi semua warga bisa akses tuh apa aja kebutuhan mereka. Contohnya mau ngadu ini ya sama lah kayak daerah lain, cuma ini versi mininya. Kota Padang Panjang.
17: Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa kehadiran Papago diharapkan dapat memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dirinya menegaskan, Papago dihadirkan bukan hanya sebagai aplikasi, melainkan sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kepala Stasiun RRI Pekanbaru mengapresiasi jajaran Pemkab Bengkalis yang telah menyerahkan aset tanah dan bangunan yang dipinjam pakai untuk kemajuan RRI Bengkalis. Proyek ini telah dimulai sejak 2013 lalu. Reporter Muhammad Fiza melaporkan dari RRI Bengkalis.
19: Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rusyan Umar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis, Hajah Kasmarni, atas dukungan terhadap pengembangan RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemkab Bengkalis menyerahkan aset daerah berupa bangunan, tanah, dan kendaraan dinas kepada LPP RRI dengan nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Agung mengatakan perjuangan untuk mendapatkan dukungan aset bagi RRI Stasiun Produksi Bengkalis telah dilakukan sejak lembaga tersebut hadir di Bengkalis pada 2013. Menurutnya proses tersebut baru dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.
20: Proses penyerahan aset ini dari dari proses administrasi yang masuk itu surat itu tidak fokus, belum fokus yang mana yang mau diminta. Karena di lahan ini ada dua bangunan, satu yang dikembangkan lagi, satu belum jadi bekas.
19: Sementara itu, Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni berharap penyerahan aset tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan status RRI Stasiun Produksi Bengkalis menjadi satuan kerja tipe C. Bupati Kasmarni menilai peningkatan status tersebut penting agar keberadaan RRI di Bengkalis semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Menurut Bupati Kasmarni, hibah aset tersebut bukan sekedar penyerahan barang milik daerah, tetapi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga penyiaran publik dan berharap aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Reporter Maud Fiza melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Bengkalis. 7 tokoh di Kabupaten Bengkalis telah mendapat pengakuan sebagai tokoh pejuang daerah sejak 2024 hingga 2026. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan menghargai jasa para pejuang. Nur Fitriani menurunkan laporannya.
21: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mencatat 7 tokoh telah mendapat pengakuan dan penghargaan sebagai tokoh pejuang daerah dalam 3 tahun terakhir. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Zamri menyebut pengusulan tokoh dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Riau.
22: Yang saya ketahui selama saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, ketika kita sudah mengajukan dan telah diterima dan serta dianugerahkan sebagai pejuang daerah itu sekitar 37 orang.
23: Untuk Kabupaten Bengkalis?
22: 7 orang. Kabupaten Bengkalis dari tahun 2024 sampai 2026 ini.
21: Tokoh pertama yang mendapat pengakuan pada tahun 2024 yaitu almarhum Zakaria. Selanjutnya pada tahun 2025, TP2GD Bengkalis mengusulkan 2 tokoh yaitu almarhum Arsyad dan almarhum Syekh Muhammad Yusuf. Keduanya dinyatakan diterima dan disahkan. Sementara pada tahun 2026, 4 tokoh kembali diusulkan dan seluruhnya dinyatakan lolos, yaitu Syekh Sabar An-Nasakbandani Al-Khalidi, Syekh Usman bin Syekh Sabar An-Nasakbandi Al-Khalidi, almarhum Ahmad Maulana, serta Abdullah Nur atau yang dikenal dengan panggilan Andolah. Ketujuh tokoh tersebut memiliki latar belakang dan kontribusi yang beragam, mulai dari perjuangan fisik, pendidikan, hingga keagamaan. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menilai pengakuan tersebut penting untuk menjaga catatan sejarah perjuangan daerah. Selain menjadi bentuk penghargaan, gelar pejuang daerah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar syukuran bersama Jamaah Haji Kota Pekanbaru keberangkatan tahun 2026 di Masjid Agung Ar-Rahman Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur setelah para jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah haji yang selama berada di Tanah Suci turut mendoakan Kota Pekanbaru agar senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan. Agung berharap doa dan keberkahan tersebut terus menyertai Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik.
2: Kami doakan Bapak Ibu sekalian pada waktu saat di Utuh Arafah, pada saat di Arafah, betul Bapak Ibu sekalian. Doa di Arafah ini Bapak Ibu sekalian itulah puncaknya haji. Ya kami jujur saja mengerti Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu akan terdahulu dan dibalas oleh seperti Bapak Ibu doakan kami.
1: Sementara itu, salah seorang jamaah haji, Emi Mariati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan membantu para jamaah selama menjalankan ibadah haji.
3: Alhamdulillah baik, dan Bapak itu juga ngirimkan kami situ makanan, untuk pulang dari Mina.
1: Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan para jamaah haji, sekaligus memperkuat doa bersama untuk kemajuan dan keberkahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ratusan personil Polres Bintan disiapkan untuk melaksanakan pengamanan di jalur rute balap sepeda event Tour de Bintan yang berlangsung selama 3 hari. Selengkapnya disampaikan Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang.
23: Sebanyak 278 personel Polres Bintan disiagakan untuk mengawal pelaksanaan balap sepeda Tour de Bintan 2026. Pengamanan dilakukan dengan rute di kawasan Lagoy dan wilayah Kabupaten Bintan lainnya. Kasih Humas Polres Bintan AKP Hutma P. Baku mengatakan ratusan personel ditempatkan di berbagai lokasi yang menjadi lintasan perlombaan sekaligus menjaga kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Selain melakukan penjagaan, personel kepolisian turut memantau situasi di lapangan dan mengatur pergerakan kendaraan maupun masyarakat. Dijelaskannya, pola penempatan anggota di sepanjang rute menjadi bagian dari langkah antisipasi potensi gangguan keamanan. Petugas juga diminta tetap memperhatikan keselamatan peserta dan pengguna jalan. Senada juga diungkapkan Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizar Usman. Dukungan pengamanan dari kepolisian dan dinas perhubungan serta instansi lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat pada pebalap sepeda akan mengitari sejumlah ruas jalan sesuai dengan rute yang akan ditempuh ke lingkungan masyarakat dan kawasan Lagoy.
24: Nanti rutenya juga akan melintasi garis pantai, desa-desa pesisir hingga tepian hutan di sepanjang Kabupaten Bintan, karena nanti rutenya juga akan melintasi area sekitar Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman, saya rasa memungkinkan peserta menjaga ritme serta membangun kesempatan kecepatan secara konsisten dengan gangguan lalu lintas yang minimal.
23: Pelayanan kepada peserta maupun masyarakat juga menjadi perhatian selama event balap sepeda internasional itu berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Reporter Febrian Sah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue. Sampai jumpa.
10: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, ya 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya.
1: Iya, dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton awalnya, iya. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung. Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya, ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu
1: di... per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
2: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
2: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan? Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
2: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil yang dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
0: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau
1: macam? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Okay. Jika kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
0: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah itu apa tuh, bakar kenarang, congkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Banten Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
2: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
2: Di situ gimana, enak enggak kerjanya?
3: Enak. Enak juga, kerja hari-hari terus.
2: Ada.
3: Tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari, bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah, besoknya lanjut lagi.
2: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
3: Gaji harian.
2: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
3: enggak? Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
2: Berapa sih Bu dibayar?
3: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
2: Ada istilahnya macam lembur lagi ya.
3: Tambah lagi kerjanya.
2: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
3: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
2: Kalau keluarga ibu ada anak, suami?
3: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
2: Jadi kalau seandainya kerja sana enggak ada, di sini.
3: Sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini lomboknya. Semacam-macam lah sini.
2: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, ada enggak kegiatan ibu sehari-hari itu macam mana?
3: Ada
2: sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
3: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua. Jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang. Gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini. Kelapa Ibu Sani sudah sampai itu Kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
2: Memanggil ya.
3: Kerja situ.
0: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
3: Kita bekerja, ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari, kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo, nah gitu, belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan?
2: Iya.
3: Nah, kita kasih lengkap di rumah, baru besok kita kerja lagi. Ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu. Selesainya.
2: Ada baru?
3: Tak. Pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu, aku ni kerjanya sikit. Ya. Aku tak mau Bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nur, lambek aja. Iyalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu. Sekolahkan cucu.
0: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memperdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, lo.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: C'est l'Inco.
1: Suda! Suda! Suda! Hei, korang ni! Kecoh lah! Yang kena kecoh, kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu! Kau macam hantu!
1: Dah lah, bisa kotot! Pilih ramai! Dah! Naik atas, bincang lelok, masuk bilik! Eh? Masuk bilik, bincang lelok! Ni! Yang kau lipat dengan aku apa? Tu laki kau! Pergi kau laki kau!
2: Teman boleh!
1: Mana dia teman? Teman bapa-bapa terlibat sekali! Dah, ni! Ikut lagi kau tu. Bagi sama rata. Bagi sama rasa. Mati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, si habis sholat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sadaqatu tumanina fa innal kadziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan, pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sadaqatu tumanina, sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat, sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu, menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak, ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam,
maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya, itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya, dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, palyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi maknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridho Allah wa fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridho orang tua kita agar Allah itu menjadi ridho. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna, karena orang tuanya tak ridho. Kalau orang tua tak ridho, Allah tak ridho walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tak bisa pulang telpon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa sholat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya, disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita, ustaz sapi tak ada, bantai kambing, ustaz kambing tak ada, bantai ayam, ustaz ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah, bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak, ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita.
Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Janganlah salah seorang kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya. Bu, lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul riha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Hei, puntannya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit, biar kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai, ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun, sampai sini bapak ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik, sampai sini katif, dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudhu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna,
maka orang sholat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgun. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat.

kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah kanan masuk kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi. Min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masah. Tahan sebentar ya. Calik lecep sih, calik. Duduk sini aja, sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini, Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tam'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud.
Nah, yang ba ini

Kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Buk. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek ulak. Nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis, paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar.
tangan dibasuh bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
2: Pa.
1: Iya, Ma.
2: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang. Kasihan itu matanya.
3: Ya, bentar, Ma.
2: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
1: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main pingpong yuk.
3: Yuk, adek mau.
4: Pukul. Smash.
3: Hore, adek menang.
2: Soft drink is coming.
3: Mama, tadi adek menang loh.
2: Ih, hebat anak mama.
5: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
6: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Pendengar, dari informasi religi hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa syukur adalah bagian dari wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, melainkan sikap hidup yang melibatkan hati, lisan, dan juga perbuatan. Hati menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Lisan mengungkapkan rasa syukur, sementara perbuatan menunjukkan bahwa nikmat tersebut kita gunakan untuk kebaikan. Mari mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika masih diberikan kesehatan, gunakan untuk beribadah dan membantu orang lain. Ketika diberikan rezeki, sisihkan untuk berbagi. Ketika diberikan ilmu, bagikan manfaatnya. Ketika diberikan waktu, gunakanlah untuk sesuatu yang bernilai. Dan ketika menghadapi ujian, tetaplah berusaha, bersabar, serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melihat nikmat bukan hanya ketika jumlahnya bertambah, tetapi juga mampu menyadari nikmat yang selama ini sudah begitu dekat dengan kehidupan kita. Mendengar, itulah informasi religi kita pada petang hari ini dengan topik memaknai syukur sebagai wujud keimanan kepada Allah, yang disampaikan oleh Najib Irsyadi MHUM dalam acara atau program Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih sudah bersama kami, dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan, dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya, dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bye. Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah komitmen kita di Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan,
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara juga. Lima perkara itu ialah, satu, kaum yang melanggar janji Allah, pasti Allah akan menjadikan mereka dikuasai musuhnya. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti kemelaratan akan tersebar di tengah-tengah mereka. Bila mana zina telah merajalela, pasti Allah akan menurunkan bencana yang membawa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,

Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina?" Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau, dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, jelas, masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita SAW. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari.
Perbanyaklah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan." Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang padat dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meladani Rasulullah dengan terus membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. Menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda pendengar. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin.

0: terpisahkan oleh takdir. Terpisahkan oleh takdir.
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
2: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
3: Asal kamu tahu, malah di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
0: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
2: Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
4: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
2: Bagaimana nih, kalau pulang sekolah nanti kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
4: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan ada eskul AutoCAD. Jadi kita pulangnya jam 3:30.
2: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
4: Oke, siap, Farel.
0: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Dia siapa ya?
1: Mana?
0: Oh, murid pindahan mungkin.
1: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam eskul basket?
0: Tahu tuh.
1: Eh, kita samperin yuk.
0: Bentar, bentar.
1: Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Malah. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemanin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Malah ya.
2: Ah, ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa kok.
1: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
2: Oke bro, hati-hati di jalan.
3: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: Oh, dia mirip Mala ya? Mala?
1: Farel?
0: Eh, Mala, kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
1: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
0: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
1: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
0: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
0: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, Malah? Jangan buat aku penasaran dong.
1: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
0: Iya, terus kenapa emangnya?
1: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
0: Terus, hasilnya gimana?
2: Malah tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Mala.
0: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Mala Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan, Mala? Ini pasti akal-akalan kamu.
1: Kamu bisa lihat sendiri kan, Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
0: Enggak, kamu gak boleh bilang begitu.
1: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
0: Kita gak boleh pisah, Malah. Gak boleh.
1: Tapi, Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
0: Enggak, aku gak mau, Malah. Aku gak mau pisah sama kamu.
2: Tiba-tiba, Malah merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya, lalu kemudian pingsan.
1: Aduh, Farel. Kepalaku sakit banget, Farel.
0: Malah, kamu kenapa? Malah. Lah, bangun, Malah. Loh, Malah. Ya Tuhan, Malah, kamu kenapa? Tolong, tolong.
2: Malah pun segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Malah segera ditangani oleh dokter. Farel pun menelpon ibu Malah, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Malah di rumah sakit.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yulianti.
3: Halo, waalaikumsalam. Ada apa, Farel?
0: Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera, Bu.
3: Emangnya ada apa, nak?
0: Malah pingsan, Bu. Dan saat ini ada di rumah sakit, Bu.
3: Hah? Malah pingsan?
0: Iya, Bu.
3: Iya, ibu cepat ke sana. Terima kasih ya, sudah memberitahu.
0: Iya, Bu, sama-sama, Bu.
2: Tak berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah satu jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Malah. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.
4: Dokter, bagaimana keadaan Malah?
5: Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi saya bukan Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf ya, Bu. Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis. Dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
4: Maksud dokter, Malah sudah meninggal?
5: Saya sudah berusaha, Bu. Ini semua sudah takdir. Maaf ya, Bu.
4: Malah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
2: dokter pun pergi meninggalkan Farel dan Bu Yulianti. Farel pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Mala.
0: Bu, ibu yang sabar ya Bu. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmah yang bisa kita petik, Bu.
4: Terima kasih, selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Mala.
0: Sudah, Bu. Saya juga sedih karena kepergian Mala. Tapi mau gimana lagi, Bu? Nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
4: Ya, kamu benar. Semoga saja Mala tenang di sisinya.
0: Amin, Bu.
2: Keesokan harinya, jenazah Mala sudah sampai di pemakaman.
6: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Mala meninggal karena kanker otak.
0: Iya, Dion. Hari ini dia akan dimakamkan.
6: Kalau gitu, ayo kita ke pemakaman Mala. Aku ingin melihat Mala meski untuk yang terakhir kalinya.
0: Ayo, Dion.
2: Sesampai di pemakaman, Farel dan Dion melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
0: Mala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku, Mala? Aku gak mau pisah sama kamu.
6: Sudahlah, Farel. Kita harus relakan kepergian Mala. Ini semua sudah takdir Tuhan.
0: Mala, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu, Mala, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Mala, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
2: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, Dokter diperankan oleh Lia, narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.
7: Mana air Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
8: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
9: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Persatu Terbengkalis di udara 90,7 MHz. Kami update informasi untuk Anda, mendengar hari keempat tim gabungan perkuat pendinginan Karhut di Desa Temeran. Mendengar, memasuki hari keempat penanganan kebakaran lahan dan hutan Karhut, personel Polsek Bengkalis bersama Badan Penolongan Bencana Daerah BPBD dan Masyarakat Peduli Bencana MPB Desa Temeran kembali melakukan pemadaman dan pendinginan di kawasan jalan utama Gang Sepakat Dusun Sungai Temeran, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis pada Rabu 9 Agustus 2026. Kegiatan dimulai sekitar pukul 8 pagi dipimpin PSK Polsek Bengkalis Ibtu Hendro Wahyudi selaku penanggung jawab tim gabungan melakukan penyisiran sekaligus pemadaman terhadap sejumlah titik yang masih mengeluarkan api dan asap. Dalam proses penanganan, petugas menghadapi kendala karena sumber air mulai menjauh dari lokasi titik api. Meski demikian, tim tetap berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan berupa mini strike, selang nozzle, dan selang hisap. PSK Polsek Bengkalis Hendro Wahyudi mengatakan penanganan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Kom, udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkau kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkau cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya. Ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.

aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu.

97 spot di Riau, sebanyak 71 titik terdeteksi di Kabupaten Pelalawan. Hotspot lainnya tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 8 titik, Kampar 4 titik, Kota Dumai 3 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Rokan Hulu 2 titik, Bengkalis 2 titik, Kepulauan Meranti 2 titik, dan Kuantan Singingi 1 titik, ujarnya. Ya, pendengar, kita doakan bersama agar di Kabupaten Bengkalis khususnya tidak ada lagi dijumpai hotspot atau titik api untuk karhutla di musim kemarau tahun ini.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Mendengar kita melangkah ke program Ruang Rindu di malam hari ini. Lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu penuh kenangan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul nanti 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda, selamat menikmati lagu-lagu pilihan kami. Dan tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Baik, Brigaris, kita masih dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Saya akan coba bacakan WhatsApp yang telah masuk di Ruang Rindu. Assalamualaikum, Garizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, mau request lagu dengan judul Berembus Angin Malam. Kirim salam buat cinta, semoga dalam lindungan Allah SWT. Sehat berkah dan buat keirzian bahagia bersama keluarga tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, mendengar Ruang Rindu, kami mengajak Anda ingin mendengarkan lagu kesayangannya. Bisa langsung saja yang ingin merequest lagu, lagu-lagu oldies, lagu kenangan, kirimkan langsung di 0823-8836-4742, di 0823-8836-4742 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Berikan untuk masih bersama Radio Republik Indonesia, Prosatu dalam lagu-lagu Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam, selamat berjumpa kembali yang ingin ya tidur ya. Apalagi kalau malam ini tidur aja lah ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan tentunya, dan juga lagu request dari pendengar kita di malam hari ini. Kembali saya akan coba bacakan WhatsApp yang telah masuk di Ruang Rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Alam, ya mohon lagu Cinta Kita teruntuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Untuk seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Selamat atas hibah aset Pemda, semoga makin meningkatkan pelayanan. Amin. Terima kasih ucapannya buat Pak Haji Alam dan buat ya Mbak Yati sekeluarga. Kemudian WhatsApp berikutnya di Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Kak. Amin. Kabarnya baik. Yati di Banten Tengah, request lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Salam-salamnya buat keluarga Jaka. Semoga selalu dan sehat selalu. Terima kasih atas atensinya buatnya Yati di Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Ya, berikan pukul 21.54 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita telah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari ini, pendengar, Sabtu 22 Agustus tahun 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah mengirim atensinya di malam hari ini. Kita melangkah ke program selanjutnya. Kita akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: keran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Oh, alah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: main game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

One, no.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

selamat malam mendengar. Usai sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali jumpa Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam mendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, syukur alhamdulillah di hari ini, pendengar, hari Minggu 23 Agustus 2024, saya Maimunah Ismail kembali hadir menyapa Anda ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Salam sehat dari kami untuk Anda semua, semoga sehat selalu dan tetap ceria, senantiasa bersyukur, berkah barokah ya usia yang dimiliki, dan semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai aktivitas Anda, mendapatkan pahala dan keberkahan. Ya, selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar, ya, di hari ini Minggu, ya, 23 Agustus 2026, ya, pendengar. Semoga suasana subuh hari ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan lupa juga untuk bersyukur untuk kesempatan menikmati pagi, apapun yang dilakukan kemarin barangkal terasa berat. Jadikan hari ini sebagai awal untuk kembali menata hati, memperbaiki langkah, dan menjemput kebaikan. Ya, semoga hari ini, peringat, di hari Minggu dipenuhi kesehatan, rezeki yang lancar, keluarga yang baik, harmonis, serta hati yang selalu tenang. Ya, selamat beraktivitas, tetap optimis, jangan lupa tersenyum, ya, dan senantiasa bersyukur. Kami masih menyapa Anda, pendengar, dengan hadirkan lagu-lagu religi. Jelang nanti kita ikuti bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Pada pukul 5.30 menit nanti akan kita ikuti Mutiara Pai.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan segera ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti pula Warta Riau Pagi. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali. Dan juga salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang tentu saja, dan kita bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA yang akan memberikan tausiah paginya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustaz pagi hari ini? Baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, terima kasih.
1: Hanya suara agak hilang sedikit.
0: Terima kasih ya Ustaz ya, sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah pagi ini ya Ustaz ya.
1: Ya, sama-sama. Iya.
0: Baik, dan juga pendengar, sebelum narasumber kita memberikan pengantar di pagi hari ini tentang topik melihat saudara kita yang sakit adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dalam program Mutiara Pagi ini di 0761245 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pagi ini di pesan singkat WhatsApp 0811767399. Dan juga Mutiara Pagi hari ini pendengar juga di relay oleh Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis ya, RRI Pro, SP Bengkalis. Baik Ustadz, silakan untuk pengantar di pagi hari ini tentang melihat saudara kita yang sakit adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicarakan melihat orang sakit, ini bukan kebiasaan.

itu ada 5. Pagi ini tidak kelimanya yang kita jelaskan. Salah satu di antara

melihat orang sakit itu banyak manfaatnya. Yang pertama, membuktikan rasa persaudaraan kita. Kemudian yang kedua, merupakan ibadah.

Siapa yang menghidupkan sunnahku bersamaku di dalam surga? Menghidupkan. Yang tak menghidupkan tentu tak bersama Nabi di dalam surga, karena dia mengingkari. Nah, termasuklah melihat saudara kita yang sakit. Lalu siapa itu saudara kita? Kalau berdasarkan Al-Quran, itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, apapun sukunya. Kita mulailah dari yang karib, yang dekat, yang ada hubungan dekat dengan keluarga kita, dengan keluarga suami, dengan keluarga istri, dengan keluarga anak-anak kita. Ini yang dekat, termasuk saudara kita, yaitu akrab dalam pergaulan, terutama bukan yang tak kenal, tak perlu dijenguk, bukan itu maksudnya. Karena ada juga kedepannya, hari ini dia yang sakit, besok mungkin giliran kita. Bila di saat kita melihat dia sakit, mendengar kita sakit, dia tergugah hatinya untuk ingin melihat saudaranya yang sakit. Makanya ini kita mulai. Dan menyiar orang sakit itu adalah doa. Kita ke sana bukan hanya membawa amplop, bukan hanya membawa makanan. Yang paling penting itu adalah doa. Ini kalau ada saudara kita melihat tidak membawa buah tangan misalnya, ya senjata yang dibawanya doa.

Nah, karena yang sakit ini dia nggak bisa lagi bekerja. Makanya keluarga yang terutama dimulailah yang terdekat, yang ada hubungan. Yang kedua,

saudara atau anggota yang sakit. Makanya tidak boleh lupa, fa'alaikum ibadallah bid'u'a. Kamu

itu adalah ibadah, ikutilah dengan doa. Tak dapat doanya dalam bahasa Arab, ya silakan bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau dapat doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma Rabbana azhibil ba'sa, ispi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yubadiru saqata. Ya Allah, Tuhan menguasai manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkan dia, engkaulah yang mampu menyembuhkannya. Tiada yang sanggup menyembuhkannya kecuali engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas-bekas penyakit. Indahnya doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Tapi perlu diingat, hari ini kita menjenguknya, lusa kita akan dijenguknya. Penyakit ini tak bisa dikirakan. Kita akan sehat.

0: berkembang materi ini, sehingga kita dalam kehidupan selalu termotivasi diri kita untuk melihat saudara kita yang bersama. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik pendengar, itu tadi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Hasyim ya, dan kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
2: Ya, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Peran, Pak.
3: Narasum... Ya, Pak Suami mengkalis, Pak.
2: Ya.
3: Dalam mengunjung orang sakit, Pak. Pak Ustaz.
2: Narasumber.
3: Ya, Pak Suami. Ya. Selamat ulang tahun radio nanti, Pak. Apa? Radio standar.
2: Ya, silakan Pak Suami.
3: Sakit Ustaz. Ustaz, kata Ustaz tadi, menengok orang Islam. Orang Islam. Kemudian, orang non-Islam.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita mengunjung rumah sakit, Ustaz, jadi orang rumah sakit, perawat tu tidak boleh masuk je. Yang di luar aja.
2: Hmm.
3: Kedang kita niat kita bagus. Kita harus menengok dia, mendoakan kata Ustaz tadi dengan tak dapat bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu.
2: Hmm.
3: Ha, itu macam mana Ustaz? Ha, kemudian untuk orang sakit di rumah Ustaz. Masyarakat Ustaz, masyarakat sakit-sakit gilo. Sakit gilo tak Ustaz, dia mengamuk ya Ustaz. Kita mau melihat dia, mau merawat dia.
2: Hmm.
3: Kata awak mau rawatnya, mau dipukul, mau di apa itu macam mana Ustaz?
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi ya. Baik, Ustaz, mungkin satu penelpon lagi sebelum kita jawab ya Ustaz ya.
0: Iya.
2: Iya, baik.
0: Lanjut.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
2: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Hmm. Dengan siapa ini, Bu?
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan ibu siapa, Ibu?
4: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
2: Ibu Sur di Sutomo, ya?
0: Iya.
2: Silakan, Ibu Sur.
4: Yang saya tanyakan begini, Ustaz, ya. Mengenai orang sakit juga, ya. Kita kan pergi tuh beramai-ramai itu melihat saudara kita sakit, istilah kita karena Allah melihat beliau, kita doakanlah semoga dia cepat sembuh. Apakah kita yang pergi melihat itu, apakah kita ada beri pahala Allah Subhanahu Wa Taala, istilah karena Allah? Terima kasih Pak Ustaz.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sur yang ada di Sutomo. Baik, dua penelpon dan tiga pertanyaan nih Ustaz ya. Pak Suhaimi dulu Ustaz.
0: Iya. Pak Suhaimi melihat saudara kita yang sakit.
2: Di rumah sakit.
0: Kata petugas rumah sakit, tidak boleh ditengok.
2: Betul.
0: Tak boleh masuk ke dalam. Kita ikutilah
2: aturannya.
0: Ya, petunjuk dokter itu. Ya, karena dia orang yang mengetahui tentang penyakit daripada kita. Mungkin juga yang bersangkutan perlu ketenangan.
2: Betul.
0: Terbaik saja kita. Mungkin juga khawatir penyakitnya itu bisa menular kepada yang lain. Mudah menular. Nah, kalau tak boleh masuk, ya kita di luar. Mendoa kita di luar. Tuh ada 5 orang. Saya lakukan seperti itu. Tak boleh masuk, kita ngumpul dengan rombongan, ya kita doakan saudara kita si A, ya mudah-mudahan diperkenankan Allah doa kita disukakan agar dia bersama kita kembali bermasyarakat.
2: Baik.
0: Ah itu boleh, jangan dipaksakan harus ke dalam. Karena petugas rumah sakit dia lebih tahu daripada kita.
2: Artinya harus berbesar kita hati ya Ustaz ya.
0: Iya, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan Pak Sohimi yang kedua, bagaimana melihat orang sakit, penyakit itu kejiwaan.
2: Mm-mm.
0: Nah, kalau penyakitnya kejiwaan, ya cukup dari jarak jauh kita berdoa.
2: Yeah.
0: Doa itu berapapun jauhnya, kita didengar, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Mm-mm.
0: Bukan harus dekat.
2: Yeah.
0: Ya jelas dia kejiwaan, nanti terjadi pula hal yang tak diinginkan oleh kita.
2: Mm-mm.
0: Nah, cari yang terbaik. Tapi jelas kita sudah ada niat melihat tetangga kita yang sakit.
2: Mm-mm.
0: Cuma sakitnya lain daripada
2: yang
0: penyakit
2: lain.
0: Biasa.
2: Mm-mm.
0: Dia terganggu pikirannya. Nanti melihat orang ramai, ya entah apa sikap yang dia lakukan, boleh jadi membahayakan kita. Orang yang tidak normal pikirannya, perlu kita juga menyelamatkan diri.
2: Baik.
0: Tapi melihat keadaannya kalau bisa, alhamdulillah. Ha. Kalau tidak, ya cukup doa dari jarak jauh saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Baik, Ustaz.
0: Saya kira pertanyaan dari Bapak Sohimi itu jawabannya menurut saya. Ya.
2: Lalu pertanyaan Ibu Sur, Ustaz, kalau kita menjenguk orang yang sakit, apakah kita diberikan pahala atau ada pahala enggak untuk yang menjenguk, Ustaz?
0: Apa itu? Apa maksudnya, Pak?
2: Maksudnya kalau kita menjenguk sahabat atau tetangga yang sakit atau rekan kita yang sakit, apakah kita yang jenguk, orang yang jenguk itu mendapatkan pahala gitu, Ustaz?
0: Iya. Tadi sudah dijelaskan dari pertama, melihat orang sakit itu ibadah. Kalau ibadah, kalau ikhlas, tentu ada
2: pahala
0: Allah berikan kepada yang menjenguk. Ya, hari ini kita rajin, ada terjadi sekolahnya tidak tinggi, tamat SD, dia pedagang di pasar. Begitu dia sakit, seramai-ramainya orang datang ke rumah sakit, sehingga orang mengira yang sakit itu pejabat tinggi. Padahal orang biasa. Kenapa? Rupanya si sakit ini di masa sehatnya di pasar itu pandai bergaul, rajin menengok kawan-kawannya yang sakit, mau dia menolong, pemurah sekali dia. Jadi ketika dia giliran mendapat penyakit, Allah perlihatkan sikap terpujinya itu terhadap dirinya. Seramai-ramainya orang datang, bahkan orang mengira siapa yang sakit itu, apa jabatannya, begitu ramainya orang. Tapi ada pula orang sakit dan seberapa orang yang datang. Ini mungkin terlalu sedikit dalam pergaulannya. Makanya dalam sebuah masyarakat, khusus di tempat saya tinggal ya, kebetulan saya pula ketua RW-nya, itu ada kita bentuk semacam BSKM, Badan Sosial Kemalangan Masyarakat. Ada yang musibah sakit, ada yang musibah meninggal, ada yang musibah kebakaran, macam-macam.
2: Baik.
0: Kebanjiran itu digerakkan bersama-sama untuk saling tolong-menolong. Hari ini terjadi pada dirinya, lusa kita tidak tahu apa pula yang terjadi pada diri kita.
2: Baik, Ustaz.
0: Makanya dibangunlah kegiatan sosial dalam masyarakat. Tapi ada juga dialog-dialog sebelumnya, orang tidak mau dia dalam kegiatan sosial ini, membayar iuran tidak mau, padahal tidak seberapa. Nah, ketika dia sakit apalagi meninggal, tak seberapa banyak orang tertarik, tidak termotivasi orang untuk ikut menengok dia sakit.
2: Baik.
0: Untuk ikut menyelenggarakan, menghadiri jenazahnya. Mm-mm. Akan rugi kita.
2: Yeah.
0: Kita bukan bermaksud hari ini saya jenguk dia, besok mudah-mudahan dia menjenguk saya pula. Betul. Bukan itu niat kita. Mm. Orang akan bersikap sendiri. Penyakit baik ini tak bisa dielakkan.
2: Baik, Ustaz.
0: Dulu sehat gagah, hari ini dia sakit. Kan tak bisa dielakkan.
2: Baik.
0: Makanya Nabi menganjurkan kepada kita terhadap sesama yang sakit, hendaklah kita saling lihat, melihat, jenguk, menjenguk.
2: Baik.
0: Itu adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya.
2: Baik.
0: Demikian uraiannya.
2: Baik Ustaz, sebagai pertanyaan terakhir nih Ustaz ya, jika pagi hari ini mungkin ada pendengar yang sedang sakit dan juga ada tetangga yang sakit, mungkin pesan Ustaz kepada masyarakat nih agar budaya saling menjenguk ini tidak hilang begitu saja karena mungkin kesibukan kehidupan modern sekarang, itu seperti apa Ustaz? Pesan terakhir Ustaz, singkat saja.
0: Islam tak mengikuti zaman. Islam tidak ketinggalan zaman. Islam tetap memelihara kemajuan zaman. Oleh karena itu, bagaimanapun perkembangan masyarakat hari ini tentang sunnah Nabi melihat orang sakit, itu tidak akan berubah. Seharusnya jangan berubah. Yang merombaknya siapa? Ya kita sendiri. Kalau ketika kita terpengaruh dengan perubahan zaman, berubah pula, inilah yang akan merugikan kita.
2: Baik, Ustaz.
0: Kita komitmen dengan Islam berdasarkan Quran dengan hadis sebagai pedoman hidup, kita pertahankan dalam kehidupan kita.
2: Baik.
0: Apabila kita masih tetap meyakini dan mempertahankan dalam kehidupan kita, ya bagaimanapun keadaan, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan itu. Kita tetap melaksanakan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi, termasuk diantaranya membudayakan saling melihat saudara kita yang sakit.
2: Baik,
0: saya kira itu tambahannya.
2: Terima kasih Ustadz untuk paparannya di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Ustadz ya.
0: Ya, oleh karena itu, karena waktu juga membatasi kita, marilah kita dalam kehidupan bangun kehidupan sosial, khusus yaitu membudayakan selalu, karena ini merupakan ajaran Nabi, saling melihat saudara kita yang sakit.
2: Baik.
0: Dan jangan sampai kita enggan melihat saudara kita yang sakit.
2: Baik.
0: Demikian uraian dialog kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepaparannya di pagi hari ini Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.

yang mungkin nanti bisa jadi ke atlet tinju dan lain-lainnya. Dan juga memang ada hadiah menarik

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan tinjau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Gandeng Masyarakat Adat Buluh Cina RRI Pekanbaru dan Walhi Riau gelar Pekan Raya Lingkungan Hidup 2026. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan tinjau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutlah di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutlah. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutlah terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, Gandeng Masyarakat Adat Buluh Cina, RRI Pekanbaru dan Walhi Riau gelar Pekan Raya Lingkungan Hidup 2026. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: RRI Pekanbaru bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menggelar Pekan Raya Lingkungan Hidup di Kampung Adat Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang juga merupakan rangka Semarak RRI Fest 2026. Kegiatan ini diisi dengan diskusi adat, tradisi makan bejamba, serta aksi penanaman pohon bersama di kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Kepala Desa Buluh Cina, Azrianto, menjelaskan bahwa rangkaian acara dirancang untuk memperkenalkan kekayaan budaya, sekaligus merawat alam desa secara bersama-sama.
5: Adapun pada hari ini kita melakukan agenda kerjasama antara Walhi dengan RRI Pekanbaru, yaitunya Pekan Rakyat Lingkungan Hidup, kolaborasi Walhi dan RRI Pekanbaru dalam rangka Semarak RRI Fest 2026. Kegiatan kita pada hari ini yang pertama itu nanti ada diskusi masalah kampung adat yang akan langsung dipimpin oleh Pucuk Adat Desa Buluh Cina, yaitu Datu Amirul Age selaku Datuk Mojolelo di Desa Buluh Cina, dan juga kami nanti selaku Kepala Desa Buluh Cina juga ikut dalam diskusi tersebut. Nanti di sana akan disampaikan pemaparan masalah kearifan lokal dan tradisi-tradisi yang ada di Desa Buluh Cina ini. Dan selanjutnya juga nanti ada namanya makan bajambau, yaitunya kita nanti akan makan secara bersama-sama yang dihidangkan oleh masyarakat adat Desa Buluh Cina dengan masakan khas Desa Buluh Cina di sini. Dan terakhir nanti juga kita ada sesi penanaman pohon, dan ini akan diikuti oleh seluruh peserta untuk melaksanakan penanaman pohon di dalam hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
4: Sementara itu, Kepala BBKSDA Riau, Supartono, menekankan bahwa instansinya tidak berjalan sendiri dalam mengelola kawasan konservasi Taman Wisata Alam. Dukungan dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan para pemangku adat sangat penting untuk menggali potensi wisata yang besar di kawasan tersebut.
6: Kami dalam mengelola TWA memang tidak bisa sendiri. Kami butuh Pak Kades, kami butuh pemerintah daerah, kami butuh datu-datu dalam pengelola wisata, karena memang banyak hal yang kita butuhkan, sumber daya kita butuhkan untuk bangun wisata. Apalagi ini sebenarnya sangat potensial untuk membangun wisata.
4: sisi lain, Dewan Nasional Walhi Muhammad Juwaini mengingatkan kembali bahwa praktik pelestarian alam bukanlah hal baru bagi masyarakat adat. Jauh sebelum istilah konservasi dan ekologi modern dikenal, masyarakat adat telah cara turun-temurun menjaga ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan mereka.
7: Jauh sebelum kita mengenal istilah konservasi, istilah ekologi, masyarakat adat itu sudah punya nilai-nilai, sudah mulai menjaga ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan. Kalau bahasa di Walhi begitu, ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan dengan cara yang sangat luhur. Dan saya kira itu yang perlu dan patut kita jaga.
4: Dengan terjaganya kelestarian hutan, taman, wisata, alam, dan kuatnya komitmen lintas sektoral antar masyarakat, pemerintah dan penggiat lingkungan Desa Buluh Cina diharapkan mampu meningkatkan kelestarian serta menjaga kesejahteraan warganya. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, Kampung Ekologis Walhi 2026 di Pekanbaru menjadi wadah bersama dalam menampilkan inovasi dan inisiatif ramah lingkungan masyarakat. Selain memperkenalkan produk lokal dan alternatif ekonomi berkelanjutan, kegiatan ini juga menyajikan pameran dokumentasi kerusakan ekologis sebagai bentuk edukasi serta dorongan resiliensi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
8: Kampung Ekologis Walhi 2026 kembali digelar dengan menghadirkan berbagai stand komunitas serta pameran ekologi di Pekanbaru. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Agustus ini menjadi sarana memperkenalkan produk inovatif karya komunitas terdampak industri dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, hingga Papua. Perwakilan Walhi Nasional, Foni, menjelaskan kegiatan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui cara yang berkelanjutan, tanpa merusak daya tampung alam.
9: Komunitas yang hadir juga komunitas yang terdampak pada industri, ada yang kan terdampak oleh sawit, oleh PSN, tapi mereka tetap maju ke depan, punya inisiatif yang lebih ramah lingkungan, memberikan alternatif bahwa sejahtera itu bisa dengan cara yang berkelanjutan.
8: Sementara itu, perwakilan Walhi Riau, Christine Tabita Putri Manurung, menyatakan selain menampilkan produk dampingan seperti tanjak, songket, dan pangan lokal, acara ini juga menyajikan pameran foto dokumentasi kerusakan ekologis.
9: Harapannya semoga dengan adanya acara ini dan juga khususnya kampung ekologis ya Kak, kita bukan hanya melihat aja, tapi kita melihat langsung cerita dari masyarakatnya, bagaimana mereka melakukan resiliensi terhadap kerusakan yang mereka alami di daerah mereka, begitu Kak.
8: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap isu lingkungan, sekaligus mendukung usaha berkelanjutan yang diinisiasi oleh komunitas lokal. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
0: Dari kabar olahraga, pendengar, setelah sukses pada gelaran sebelumnya, Begadu Street Fight Vol 3 kembali digelar di Gor Tribuana Pekanbaru 28 dan 29 Agustus mendatang. Ajang olahraga tarung ini menghadirkan petarung dari Thailand dan Malaysia serta memperebutkan 4 sabuk juara. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
10: Ajang olahraga tarung Begadu Street Fight kembali hadir di Kota Pekanbaru. Setelah sukses pada penyelenggaraan sebelumnya, Begadu Street Fight Vol 3 dipastikan digelar di Gor Tribuana 28 hingga 29 Agustus 2026 dengan menghadirkan sejumlah petarung dari dalam dan luar negeri. Tidak hanya menghadirkan arena bagi atlet lokal, penyelenggaraan tahun ini turut menghadirkan kejutan dengan kehadiran Rudy Golden Boy yang merupakan CEO Baku Tumbu. Selain itu, petarung dari Thailand dan Malaysia juga dijadwalkan ambil bagian untuk menambah semarak persaingan. Ketua Pelaksana Begadu Street Fight, Alif Alfi, mengatakan event tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga pemerintah dan kepolisian. Dukungan itu salah satunya diwujudkan melalui penyediaan 4 sabuk juara yang akan diperebutkan para petarung.
11: Kita mau wadahi dari bakat pemuda Pekanbaru Riau, Kak. Bahkan ini dari luar Pekanbaru aja, dari kota-kota yang ada di provinsi dia itu juga ikutan gitu. Kita mau mewadahi para pemuda untuk menyalurkan bakatnya, daripada nanti kita tempur tarung itu di jalanan, ya lebih mending ini kita ada wadah di ring, kita langsung main gitu. Dan kita kasih hadiah juga gitu kan Kak, ada sertifikat juga nantinya. Yang jelas kita terima sebanyak-banyaknya nih Kak, kalau bisa lebih banyak dari tahun lalu gitu kan.
10: Sementara itu warga Pekanbaru Saiful menyambut positif penyelenggaraan Begadu Street Fight. Menurutnya kompetisi tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kemampuan bertarung secara sportif sekaligus membuka jalan menuju prestasi di bidang olahraga.
11: Sebenarnya bagus ya Kak ya, karena memang anak-anak muda punya wadah juga untuk tempat kelahi dan mungkin bisa menjadi cikal bakal atlet-atlet kita ya, yang mungkin nanti bisa jadi ke atlet tinju dan lain-lainnya. Dan juga memang ada hadiah menarik juga dari acara tersebut. Yang penting memang kalau menurut saya sih tetap junjung sportivitas juga.
10: Dengan dukungan berbagai pihak dan tingginya minat peserta, Begadu Street Fight Vol 3 diharapkan mampu menjadi lebih dari sekedar kompetisi. Ajang ini juga diharapkan melahirkan atlet-atlet potensial asal Riau serta menjadi wadah positif bagi anak muda untuk menyalurkan energi melalui olahraga sehingga dapat membantu mencegah aksi tawuran dan perkelahian di jalan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan Future yang berjudul Menempa Prestasi dari Sekolah Rakyat.
1: Balik kesederhanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 31 Pekanbaru, tersimpan cerita tentang anak-anak yang terus berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya. Setahun berjalan, sekolah yang menjadi ruang belajar bagi anak-anak dari berbagai latar belakang ini mulai menorehkan sejumlah prestasi, bukan hanya di bidang akademik tetapi juga melalui seni, keterampilan, hingga kemampuan berbicara di depan publik. Salah satunya adalah Sri Wahyuni atau yang akrab disapa Ayu. Siswi SRMA 31 Pekanbaru ini menjadi salah satu siswa yang cukup aktif mengikuti berbagai kompetisi.
2: Alhamdulillah, banyak. Juara kelas, waktu Maulid Nabi juara juga, waktu sudah siswa juara juga. Ini juga lomba cerpen di FLS 3N di tingkat nasional. Doakan ya guys, aku menang di tingkat nasional, mewakili provinsi.
1: Prestasi tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Ayu. Salah satu yang paling berkesan adalah ketika dirinya mengikuti Festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N melalui cabang Lomba Cerita Pendek. Dari lingkungan sekolah, Ayu terus mendapat ruang untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Ia tidak hanya berusaha meraih prestasi untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-temannya. Bagi teman-teman Ayu, kemampuan yang dimilikinya juga menjadi inspirasi. Salah satunya Medelva Ananda. Medelva menilai Ayu memiliki kemampuan yang cukup menonjol, mulai dari bahasa Inggris, menulis cerita pendek, hingga kemampuan berbicara di depan umum. Namun, bagi Medelva, hal yang paling menarik dari sosok Ayu bukan hanya deretan prestasinya. Ayu justru mau berbagi kemampuan yang dimilikinya kepada teman-teman di sekolah.
2: Iya, dia bisa bahasa Inggris, dia juga

0: Sikap saling berbagi inilah yang menjadi bagian penting dari kehidupan di SRMA 31 Pekanbaru. Prestasi tidak berhenti pada piala atau penghargaan, tetapi menjadi pengalaman yang bisa ditularkan kepada siswa lainnya. Sekolah juga terus mendorong para siswa agar berani mengikuti berbagai kegiatan dan kompetisi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kepala SRMA 31 Pekanbaru, Tengku Muhammad Hanafi Mustafa mengatakan, sekolah memang merancang berbagai kegiatan untuk memberikan ruang kepada siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Menurutnya, siswa didorong untuk mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional, hingga internasional.
1: Kita dorong anak-anak ini dengan minat bakatnya dalam event-event baik skala kota, skala provinsi, maupun skala nasional atau internasional bahkan. Jadi memang kami menginginkan dari anak-anak ini punya banyak prestasi dengan kegiatan yang memang kami desain supaya nyaman. Dan memang sekolahnya tidak boleh pakai handphone, sehingga anak-anak itu punya keinginan untuk bagaimana dia bisa berkembang sesuai dengan minat bakat tersebut. Jadi prestasinya sudah banyak sekali, yang secara nasional sudah dua. Yang pertama yang seperti saya sampaikan tadi adalah Olimpiade Ekonomi Nasional Scientific ID, itu tingkat nasional, medali perunggu. Kemudian yang terakhir, yang kedua tadi adalah FLS 3N sebagai penulis cerpen terbaik mewakili Provinsi Riau.
0: Dari sebuah sekolah rakyat di Pekanbaru, cerita tentang prestasi itu perlahan tumbuh. Ayu dengan cerita pendeknya, teman-teman yang terus memberikan dukungan, dan para pendidik yang berusaha membuka sebanyak mungkin kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang. Karena pada akhirnya, prestasi bukan sekedar tentang piala yang dibawa pulang. Prestasi adalah tentang keberanian seorang anak untuk bermimpi, kemauan untuk belajar, dan kesediaan untuk berbagi agar orang lain juga bisa tumbuh bersamanya. Dari SRMA 31 Pekanbaru, mereka belajar. Setiap anak memiliki potensi untuk berprestasi. Tinggal bagaimana potensi itu diberi ruang, diarahkan, dan terus diperjuangkan. Dari sekolah rakyat, menjemput mimpi, menoreh prestasi.

Pendengar Future tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan tinjau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Gandeng Masyarakat Adat Bulu Cina, RRI Pekanbaru dan Walhi Riau gelar Pekan Raya Lingkungan Hidup 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai bertemu kembali.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 6.24 menit waktu Indonesia Barat. Anda kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Siapa kabar?
4: Pribadi kabar, Cik.
5: Aisyah Raugut Kalifusa.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopo karya balik.
8: Horas dongan, puha kabar muna.
9: Puha barakan rakan mandung.
10: Ma, dama.
11: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
11: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
11: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Minggu ini 23 Agustus 2026. Ya, bisa juga dengan bersepeda, jalan santai, ataupun hanya apa ya, bisa dikatakan melakukan gerak-gerak ringan di rumah Anda, peregangan dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya di akhir pekan. Esok sudah kembali bekerja seperti biasa ke tempat di tempat tugas Anda masing-masing. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dapat melakukan berbagai aktivitas seperti biasa dan melakukan hal-hal yang tertunda ya karena gangguan kesehatan Anda. Masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkalis pagi, Anda masih bersama kami di pagi hari ini di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital.

0: Ya, peringatan 52 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Semangat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Selamat sarapan pagi untuk Anda pendengar. Semoga nutrisi yang baik ya masuk ke dalam tubuh dan membuat Anda sehat ya pasti. Tetap semangat di akhir pekan ya. Dan juga selalu berbahagia. Pendengar, thrifting ini berasal dari kata thrift yang berarti penghematan atau hemat. Thrifting ini juga kegiatan membeli barang bekas seperti pakaian maupun aksesori yang masih layak digunakan dengan harga terjangkau. Aktivitas ini kini semakin menjadi tren ya, karena orang-orang bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap berhemat. Selain karena itu, banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut serta dalam gerakan ramah lingkungan.
1: Kita nikmati indahnya.
0: Nah, pendengar, thrifting ini dianggap sebagai kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan. Tren ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Ya, melansir dari berbagai sumber, tempat penjualan barang thrifting ini juga bervariasi. Ada yang langsung dari toko dan ada juga yang berjualan di media sosial. Barang-barang yang dijual pun beragam ya, mulai dari baju hingga baju edisi terbatas dari merek-merek ternama. Nah, pria harganya pun umumnya juga ramah di kantong ya. Meski semuanya tergantung pada lokasi thrifting, jika kawasan tersebut terkenal mahal, lebih baik dihindari saja karena kadang ada penjualan yang sengaja menaikkan harga. Nah, peringat dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, mendengar pada dasarnya tidak ada larangan ya melakukan thrifting, namun barang yang diperjualbelikan harus berasal dari dalam negeri. Lain halnya dengan impor pakaian bekas yang merupakan kegiatan ilegal. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.
2: Kita bisa nggak ya

Selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintah.